0: ری اخودیو کی وشوات چریخ ریاره و مال ریچ چه شبیخ
1: این ری این واچه این قهی نقو لغ چی کخ
0: اتی کوری که کبیخ
2: لمن اره تواری خسوس ری او کخول ریشب اری ایمونان ایوتات ری او قتام کی وچ
3: خاص کوچه کبیخ چنیم ری این ری این قهی نقو لغ چی کخ
0: ری خسوس کبیخ چکیچ
1: میشوشوات چ بیلی بیب من کتا خون که پیو ری این ریمان کیک تا اولوک رو مالی تا چل چی اینو تا قوم اولوک کتگوری ری این کوالا خیساش نا نواج پاریک ایس بالقیخ چی باتالیک پا تقریق اشلو چی ری دیوز کنو خیل ویناق که تی خوش نا رو مال ری دیوز پرنو خیل ویناق چی کتات بیخ ری و چی ری تا چل اکرتا مخ که پیو گری این من شا تا کخون ایلو ویناق ری تا چل شوی نری خون چی پتی ناق اولوک رو ری دیوز ری خون ری ری لوم ری تات شل قصیخ کیم بیش چی ویچ ری خون چه که خون چه ریچ ری دیوز که خون علیکو کسل مال این ری انوا ریچ کسل مال ری اخیر تقیواتی تیمام شکیتیه ری مانا پاری چین علیکو لیو کتگوری ایش کامیک اره وا وی وا ری کخو لوگ چی کخ اریچ ری که تیخویک من که کام تخ این ری کسل کلاخوا چه این قهیناکو لوگ چی کخ ری بی نقشی کتیه ناوی واری که خونالی کن کسل مال کتگوری ری واچه کنیانا اینچ ریچ اره ری نو تیو خیل اره چک کسی وی واچو لیو ری
0: ری اخودیو سی بلاخ که کت ریخ چک شول که کبیخ
4: خسو یا ایکلا کبنو اره چکو یا کتیخیک چکیچ ری اوتیو خیلال
0: کتگوری ری خسوس کبیخ چکیچ
1: خسیخ کن بیخ چی ویچ ری ایش Re makitihri utio hilali u kohol riachi, ewa makikumuhri u kikel, mankotak asle malivuk. Re vinakchi kutihri unutio hilal, e kukumuhri nu kikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa lahisahna u wachriare, parik ismalkih. Rumal recheri unutio hilal, kastiche wa erinu kikel, kastiche ukia. Re vinakchi kutihri unutio hilal, e kukumuhri nu kikel, کانه کان ری پاری نکوش ری این پاری اکوش ری آره شکوخه خاچاری تات شل چه کسلیک چه ری اینو تا قومو لق ری این چه کاری نکاسه مال رو مال ری تات شل شکوخه ری خون چه کنو تیخو کسی نا و مال ری این اره واری وا چه قهینا قو لق چی که من خیری تا خاچاریش کی تیخ ری اخر تق ایواتی تیمام کتگوری شکامیک ری ویناخ چی کتیخ وی واری که خونالیک او کسل مال
0: وی چیخ ری شو بیخ اری تق کتخون پخون و کلبل چابل پاری کفرناوم کاتی گوری اری تق چی ری او تخوشلا ککتا ویری کک بیخ
3: کاشو تاییک وی چیخ ری خچین که کوین چوتات بشیک
0: کاتی گور ری خسوس ری تام پر ریچ وی چی ری او تخوشلا که وشوت پوی ویری کو بیخ چی کیچ
1: لکاش کو بان ویری چی ویچ ایخاز کو بان ری چی ویچ اره تق چی کیویل ناری و کخول ری اچی چه کپاقی ایک خوی خیک اووی اخیر کانوق اره ری وشلاب شیل کیا او ری ایک اصل مال ری تیو خیلال من اوچتخ من کوتا و پتان وشلاب شیل ری چیخ چه شیمبیخ چی ویچ شکو خی ک اصل مال کتک اوت اکونی که چی شول چه من که کخون تخ
0: ری خسوس چی ری تام اره تق چی ایشی کمخیخ خچین تق ری من که کخونت چی ریچ ری اره ای خچین ری کخچو ناری آره کاتگوری کو بیخ
1: رومال کو واشین بیخ چی ویچ چی من کتا خون کویا اوک پی وک وی من کویا تاری تا چل چرچ ویری
0: چی پا وخون قی خو بیک سی بلاخی که چی که چی ایو تخوشلا که چلیخ چکیخ کاتگوری من که تر نبیخ تا چیک ری آره کاتگوری ری کسوس کو بیخ چی که چی کابل خوخ
1: لشکوخه ری ایش کی وخ کش بیک
0: ری سیمون پیدرو کو بیخ چریچ
5: اخوشل خچین رو کخ بیوی ری ات کو ری اتیخ ریچ خونالیک کسل مال ری اوخ که قاکو خو اک قیلو چی ات ری اتیوش لخویناق ریچ ری دیوز
0: ری خسوس کو بیخ چکیچ
1: لمن این تاخ ری شین سیکینی ویچ ری ایش کابلا خوخ کتگوری خون چی شال ری ایش خون کشتوک
0: هره ری خودس ری کتی خوخ چی او خول ری سیمون اسکاریوتی رومال ریچ چی آره ری آره که خچو نا ری آره junchik sholri ikab lahuj.
6: Juan capítulo 7. Kate kuri ri Jesús kbin para Galilea, mankrahtak kbin para Judea, rumal rech chiri a judio kkak kikkimsah riare. Kate kuri pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Kate kuri ri rachalal kikbir chirech.
7: Chatelo bi waral hatu bi para Judea. Arech shakoheri eati hoshilab kikilri takchak kabano. Mankota hun winak chakumpa awalkil aretakchik rahkiletajik. Wekaban weri chakutu awip chuwachri wachuleu.
0: Shane rumal rech chishikujeri rachalal mankekejonta chirechri are. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
1: Mahako panri nu kahbal. Katekutri I kahbal ri ishak apachike kahbal. We wachuleu mank kovintah kretzelahi wach. Katekut ri in kretzelah nu wach, rumal reche kimban atoxif puwiri itzel tak uchakri uwachuleu. Chishpakalu biri ish pari ni makih. Ri in man kimpaki itak pawehun ni makih ri, rumal reche man tzakatinak tari nukahbal.
0: Aritak chi ishbitak wari, kakanak kan pari Galilea, katekut aritak chi ri irachalal, epakalnak chi ubi pari ni makih. Shokoxi kapaqi ubi riare pa walkil, منگوک علاقی ساخت ریب چکوچ ری ونق ری اخودیو که کتکوخ پر نیمک ایخ ای ککبیخ
2: خوی خیری اک اووری آره
0: ری ونق سی بلاخ که وشوتی کچریخ ری آره اک اونیک آخ ککبیخ
2: ری آره خوناچی ریشو چیل
0: اک اونیک آخ چک ککبیخ
3: منخیط آره ری آره شانه که اوسوب ری ونق
0: کاتی گود منکوت خون ونق کتخون پوی ری آره Chikwochri winak rumal rech chikishibim kip chikechri a judio. Panik ah chikri nimakih, ri Jesus kapaki ubi para nim rachochri dios. Katekuri kukut ritzih. Ri a judio ksach kikoshi kikbih.
2: Has retama shikwa ubanon wetzihri. Shane mankotum tane chuwach.
0: Ri Jesus kubir chikech.
1: Ritzih king utu manuesh tari in. Shane are ahchak eri in utakomu lok. Bekohun winak krak kuban ri rahawanik, krilwa chewe nutzih, la utzih ri dios. On kinchaw in chakpa wechwiri in. Rihun chik chaw chakpa rechwiri are, che are kutsukuh ri ukihil, katekut, rihun che are kutsukuh ri ukihil, ri intakowinak ulok, ri are ri, suk, sakalakzih ri are ri, eman kota hos takzih pari ukush. La manareta ri Moisés xia ouri tzig chivech. Kategori mankota jun chivech ri ish che qasig kuban ri tzig. Has che chikiwaj kini kamisaj.
0: Ri winak kikbih.
8: Ri at kohun itzelabuk. Hachin graj katu kamisaj.
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Xa jun hasu wach nubanom. Kategori iwonohel mayibal ishkolik. Ri Moisés xixutak chrechu atik. Ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises peti nakwi weri. Shane ku biuher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahung ik sabado. Kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado. Arech man ketzelash tari utzih ri Moises. Lakpek uwi woyowal chwech. Rumal recheri in. Kinkunah ronohel li uwi nakil. Hunachi pahung ik sabado. Mi ban katok tzih puwi ri shak halum tzih. Chibana atoxih ruk suk aliklah chomabal.
0: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
7: Lamang areta wa we are. Ri kahawashik kamisashik.
9: Weuchanimri kchauch kiwach ri winak emankota kibishchech. Lakastih kori kikamukab rinimak takwinak che are are ri Cristo.
10: Kateku tuwe are. Ketam hawihe kelwi. Kategori ri Cristo aretachik petik mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
0: Chichanim ri Jesus hukut ritzih paranim rachoch ri Dios huraka kehuchi kubih.
1: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut ri in man impetinaktah shakpawech wiri in. Shane kasih arekin takowik ri intakowinakulok. Katekut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wet amu wach rumal recheri in inpetinaku lok rugriare eareriare ri intakuinaku lok
0: chuchanimri kkar kikchepu biriare katekut mungot khun ku kohu qap chrechriare rumal reche maha kopan ri ukahbal kategori ikichik shol ri winak kik khon chrechriare ikikbih
8: are tachik penari Cristo la cochina nim takot balkuban nari chuachwe ubanong chiwe hunri
0: kikikta raqanil ri fariseo cheri winak kikitsokh wiri puwewe are kikitak binik akhakh chmi rech kikchepu biri are kategori chichanim kubih ri Jesus
1: kinkanach china ke uship ihiwuk tekuri kimberugri intaqowinaqulok tiishkini tsukuhnari kategori mankiniriqtari ehawihe inqowiriin mankishkowin takishbe ishchila
0: ria judio kekbirch kibilki
11: hawihe kbewila leare arechman kqariqta chiriu
3: Lak bela kuk rieko patak rikitinamit riach griego arech kukutu ritzik chkech riach griego
8: Haswa wetzik riech bitak rumal Kinutsukuk nari Katekuri mankinirik tari Echawighe inkowiri in mankuyatak kishbe ishila
0: Parik isbalk ich chin nimak ich Rikunk ich chi qas unimal nimak ich Rikhesus takalu lok kurrak uchi
1: Wekohun kachaki huchi chpetok wukri in echaku munok rikikhon chwech in hachaku bihri utzihri tzi batalik khe khas nima pari uchuchu pam kachkhoch nari kaslik lakha
0: wiri chiku bih are kutzkhoch rityosh lakh ushabshil chikikam nari kikkhon chrech riare shani makha kori tiyosh lakh ushabshil rumal rech chiri Jesus makha kikik lashik iki chikshol riwinak chishikta witzihri kikbih
2: qasir ti are wa we are riqashal utsikhri dios
0: ikonik achik kikbih
5: are wa we are ri Cristo
0: atekut ikochnik ach kikbih
11: la parri Galilea puch kelulo ri Cristo la mankubit ri tsikh cheri Cristo pari ri Khalil ri David kelulo e pari Belen cheutinimit ri David
0: kualach achik shol ri winq mishat khun ki wuch rumal riare ikonik akh kech wiwinq ri kikkah kikchepu biriare katekut mkot khun kukoh uqab chrech riare riach mi ketsalahik ikikirqari in maqtaq chuchqa khawi iri fariseo wi iare ri kikbir chkech
4: khas che ma shi kam ta awlo
0: ritq akh mi ikikbir
11: mankota khumul chawina khuinaq khachak chawe areri
0: ri efariseo kikbih
7: la shukukheri ishi yei wib ishi shusubu
3: la kohuninaq puchrech riare hunim unaq on hun fariseo katekut le winaq le chemun katam tritzik ek yaqsaq lahta kuinaq
0: ri nikodemo chihun chikshol ri eare chiripitnaq kan ruk ri Jesus kubih chkech
2: rekapishab la kubam puchqatoq tzik puwikhun winaq Are taqchi maha ku tayyikh riu tzikh E are taqchi maha retam riu shubano
0: Ri e are kikbih chrech
2: La shokukhe pa Galilea katel huiri at Chach oborik chinohim chatiho hawib Katekuri kawil nari Che manko taqun ashalu tzikh ri dios Kel ulok pari Galilea
0: Tekuri Chki khuknal ke bebit chotak kachoch Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesus kbeu bi puwiri hyub olibo Katekut aretak chik sakarik Kpeche khumul parenim rachoch ri Dios Ekonohel ri winak kepe ulok ruk Riare kituyik ekukut ritzik chikwoch Katekuri ri akhtibanela eri efareseo Kikkamu bi huni shok chowach Che shiriktak paumak ruk achi Ikiya riare pinink ah Katekuri Kikibir chrech ri Jesus.
3: Akhtig, wey shokri raqtakhinak ulok aretakchi takhin chrech ri makah ruk achi. Kategori, katakan ri Moses chkech pari pishab. Che keqa kamisa, che abak wey shokibri. Kategot riat, khas kabih,
6: que kbih ronohel wiri arech kikoh riare pakesh arech koh un has watch ri rumal kikban atoxtih puwiri are katekut ri jesus kulukba ukokri y kumahich tibanik rukri uwi uka puleu katekuri rumal che sibalah kikkotu chi puwi wiri kusuk bari e kubih chkech
1: ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqari na bea bax chrech riare
6: Katekuri kuluk ba chekhmul ri ektiban puleu. Katekut ri iare are takchi kikta wiri chki khuknal ki elubik hunchrih ri hunchik. Arekna bakhri ire ektaq winak chik. Katekuri kanakh kanu tukel ruk ri ishoq chik opanik iyah. Ri Jesus kusuk ba ri katekuri kubir chrech.
1: Ishoq khawihe kovi la mankota hun shuban qatoxih pawi.
6: Kubih riare.
12: Mankota hun na haushil.
6: Chichanim ri Jesus kubih.
1: Riin, shoguhe man ki banta qatoxih pawi. Khat echwer kamih matmakunchik.
6: Ri Jesus ki uch abeh chikhmul i kubih chkech.
1: In ri inu chek inu saqil li wachuleu. Ri hun chek inu ternebeh man kminta chikhmul ri parik ekumal. Shanek okhiri usaqil kase mal ruk.
6: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
3: Riat, kaban qatoxtik chmila wib. Ri qatoxa tzik man utztak.
6: Ri Jesus kubir chkech.
1: Khenakut, ri inkin man qatoxtik chbil wib. Kategori, utzri nu qatoxtik. Rumal rech, cheri in wet am hawihe impeti naqwi ulok. I hawihe kimbewi. Atekut riish mai wet amtah hawihe impeti naqwi ulok e hawihe kimbewi riish ki man qatoxih rumal ritio hilal riin man qotahun ki man qatoxih puwi katekut we kin man qatoxih saqalaxih rinu qatoxih rumal recheri in man nutukeltah inkolik shane inkoin e kori hun intaqwina qulok e pari ipisha Tzi batalwi che utzri qatoxih kikbani kep winaq. Inri kimbani qatoxih chbilwi. Erumal kuto qobisah nuwachri nutat. Shokuhe kuban qatoxih riare che intako winaq ulok.
6: Kategori kikbih chrech.
4: Khawihe kowi riatat.
6: Ri Jesus kubih.
1: Ri ish man kichopta nuwachri in e man kichopta wachri nutat. Riish weta kichob nuwachri in shokunhe kichob uwachri irinutat.
6: Kubih wetzihri hawik owi rukolbol ripuak aretakchi kukutri tzih paranim rachochri dios. Emenkot hun winak kachpo ubiri are rumalreche maha kopan rukahbol. Ri Jesus shokunhe kubih chichumul.
1: Riin kimbe nawa. Kategori riish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishbe ish chila.
6: Katekuri ria judio kikbih.
3: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishbe ish chila.
6: Tekuri kubih chkech.
1: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachulewri. Ri in man inrech tawe wachulewri. Shbitah chiveche ri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontak che inri kishkanwa pari imak.
6: Katekuri kikbih chrech.
11: At kachin riat?
6: Ri Jesus kubih chkech.
1: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in kuyao si balak o kimbih piwi e kuyao kiman katoxih piwi. Katekut ri in takowina kulok man khostak are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrech we wachulew. Dihastak che shintaruk ri are.
6: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ri tatshel. Kategori ri Jesus kubih chkech.
1: Are takchi ishwa alahi satahik ri ukohol ri achi iumal. Ki wetamak che inri eche man kota hun khasu wach kimbano shakpawech viri in. Shane are kimbih ri ukutum ri tatshel chunu wach. Kategori ri in takowinak ulok kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechiri in ronohel mul kimbandi krahriare.
6: Aritakchi hewak chawik. ekisi balak ke khon chre chriare ri Jesus kubix chke chri a judio che shek khon chre chriare
1: we qas kish khaqi pari nutsir qas sehri ish nuti khoshela kategori ki weta magri ri saqalatsir eri saqalatsir ki shu tsaqopih nari
6: ri yare ke kubix chrech
8: ri ogri khalil ri Abraham eman kota khumul okhshimital poqab khon winaq shakhekuri khas kuchecheri at kabir kish tsaqopitakhna
6: ri Jesus kubix chkech
1: qasir qasir kim bichi wech ri hunche kemakunik shimitalikneri eri hunche shimital poqab hunchik manjekel tari paha katekut ri kohol shel chihekel ri chubeqix chubesaq shakhekuri wekish tsaqopih ri kohol shel qasir ish tsaqapatal ri ri inwetam Cheri ish ishri halil ri Abraham katekut areki wakini kamisah rumal rech cheri nutzir man ktiqitah tapari kush ri inkin tzihohi hastak chewilom rugri nutat eri ish ki ban ri itom rugri itat
6: kikbir chrech
4: ri qatat areri Abraham
6: ri Jesus kubir chkech
1: we ishral kwal ri Abraham ri ish ki ban nakuri ri uchakri Abraham katekut Ri kamikri, ri ishki wakini kamisah. Ri in, che in hunachi, che nubim chiwech re sakalakzir, che shintayih rukri Dios. Waweri, man shubanta wari Abraham. Ri ish, ari kiban ri uchakri itat.
6: Ri yare kikbir chrech.
9: Ri uch man uchaleshnakta pa uchakri kiech nimch utin. Ri uch shahon katat, chi are ri Dios.
6: Ri Jesus kubir chkech.
1: Weta are itatri Dios, kini lokok ehinwa, rumal recheri in elenak e impetinak ulok rugri Dios. Ri in man impetinak ta ulok shakpa wech viri in. Shane are in takowinak ulok. Has che man kik amta uka wenutzig, rumal reche man lok tak ki tatabeh wenutzig. Ri ish elenak ulok pari itzel, che are itat, e are ki waki manori rahawonikri itat. We are ri, Kamisanel shas pari mahibalu lok kategori man shakhekita pari sakalakzir rumal reche man kota sakalakzir pari are. Are takchi kuban takritzir are kubih rekhastak kelu lok pari are rumal reche akbanalzir e are utatri manokzir. Katekut ri in man kinikohtak rumal reche kimbih ri sakalakzir chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kovinik kukutu cheri in kin makunik ri in kin bihri sakalakzir has che man kinikohtak ri hun che kelu lok pari Dios kutat behri utzihri Dios ri ish we man kitat behta weri man ish reshtari Dios
6: ri ahudio kikbir chrech
3: la man katzir tane ri kikabih uch are takchi kikabih cheri ad hunak samaria eche kohuni tse la uk
6: ri Jesus kubih
1: ri in man kota huni tse lwuk Riin, shane nimkin wilwiri nutat. Kategori, ri ish ki tsukuh re tsalashik nuwach. Riin, man kin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitzkuh rech. Eri kbanow katoqtsih puwiri khastak. Khastih khastih kim ihchi wech. Wek ohun kuk aslemak ri nutzih, shas man ri kriltari ri kamikal.
6: Ri ahudio kikbih chrech.
8: Kamikri, ri uch ketam jiri at kohuni tselawuk. Ri Abraham shkamik, shakukheri qashaltak utzikh ri Dios, katekuri ri at kabir. Wek ohun kuk aslemak ri nutzikh shas mankril tari ri kamikal. Ri at, la are at nim puch chuwach ri Abraham ri qatat che shkamik, shakukhe, ri qashaltak utzikh ri Dios shkamik, at khachin at kakokhawi.
6: Ri Jesus kubik.
1: Ri in, weta nim nukih kin yao, chirumal ak anwi bri in, mankota upatan ri nukihil. Atekut, are rinutat kia ori nim nuk ihil riin. Ri are, chekibih chrech. Are ri qadios. Katekut, riish mani wetam ta uach. Riin, shane qasih wetam uach. Kategori wetari in kimbih. Riin ma wetam ta uach. In hun banal tzih nakuri ishachari ish. Katekut, riin wetam uach. Kategori kin kaslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat. Si balashki kotik, are takchi shuchomach chikril nari nuk ich. shrilo kategori shkikotik
6: chichanim ria judio kikbir chrech
11: riat mahanik o kawina khlakhuh akhunap kategori shawil ri abram
6: de jesus kubir chkech
1: qasir qasir kimbir chiwech aretaqchi maha kala shri abram inri
6: chichanim kikkemukok taqriyabakh arech kikyaq chrih yare kategori Ri Jesús kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moy cheshas para lishibal ulok khiri. Ri eute khoshelab kikbir chrech.
9: Rabi, hachin shmakunik. Areri are on e areri eunan eutat arech moy ri are shalashik.
6: Ri Jesús kubir.
1: Manch makuntari are, shokuhe manche makuntari eunan eutat, shane arechk kutahruk riare riuchakri Dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuh riuchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Are takchi riin, inkochi wachulew, insakil rech riuwachulew.
6: Are takchi shibitak wari rumal, Kuchubak uk ashek chuwach riulew, kubun shakal ruk ri uk ashek, ikukok we shakal ri, chutak ri wakoch ri hun moy. Katikuri kubik chrech.
1: Khat khach aha wach parikholon rech siloe.
6: Chipa khach abal kubik. Takom. Rimoy kebek. Kuchak ri wach, katikuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir.
12: La manareta wa veare chiktu yichrech umolikri sintak urahil.
6: Ikonik ah kikbir.
7: Are are.
6: Ikonik ah chik kikbir.
3: Ma retak hunchi ne che hunam kairuk.
6: Katekut riare kubir.
7: Inri.
6: Katekuri kikbir chrech.
3: Hasku haqiq rib shuban le awoqoch
6: riare kubih
2: rihunachi che ubi jesus shuban shol shukoch chorin woqoch kategori shubih chwech hat parisilowe eche chakhale awach ri inshimbek shinchakhrin wach kategori shinkaik
6: riare kikbih chrech
3: khawihe kowi riare
6: riare kubih
2: manwetamtah
6: Kikkamu biri moi kanak chikochri e fariseo. Kategori, pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shubanri shokol e shokhekri wokochri moi. Shokoche, e fariseo kikkotu chi khasu banik shubno chikkai chikri are. Kubik chkech.
2: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuwach. Kategori ronohel chikin wilo.
6: Ek oho khun chkechri e fariseo chikikbik.
11: Wawe achiri mang elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che mang kuchajik bekta rik ik sabado.
6: Ek ochi echo hun kekbih.
12: Hasu baniku bano hunak makunel ritak kutbal hachaweri.
6: Katekuri kohun hacho ib chikshol. Katekuri kikbih che humul chrech rimoi.
12: Ek uriat. Has kabih chrihre epubir hun che shuhak le awokoch.
6: Kubih.
2: Ri are hun ashal utsikh ri Dios.
6: Ri a judio aritak maha kikeskih ri eunan eutat. Mkikikohtak che moi kanok ri hun achiri chik kaichik. Kikkot kichi e are.
12: La areba ve igual kual chikibih moi shalishik. Has kuchewa ache kamikri ronohel chik krilo.
6: Ri eunan eutat kikbih.
7: Ri uke tam che arewa we kalkual. Shokohe ketam che moy shalashik.
13: Katekut, hasku che, cheronohel chikril kamikri, ri ug manketam tah, e hachin shahakouri wokoch, shokohe ri ug manketam tah. Chitaba kueri chrech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kich auchi parechwi.
6: Ri eunan eutat hewa kikbir. Rumalrech chikikishbikip chkechri a judio. Rumalrech chiri a judio. Shikban hunk atochtzik e hunam chikiboch. chiwik ojun kubig chiri Jesús areri Cristo. Kikiak ulok pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbig. Riare tzakat chi ujunap. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskig riachi chi moikanok. Katikuri kikbig chirech.
12: Nim chivila wiri Dios. Riuj ketam chewi achiri hun ahmakuninel.
6: Riare kubig.
2: We ahmakuninel riare. Riin mangwetam tah. Riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum kanok in moi eku kamikri runohel chikimwila.
6: Katikuri kikbig chrech.
3: Hasku shubanchawach. Hasu hakik shubanchreti awokoch.
6: Kubig chkech.
2: Warish bitach chiwech. Atekuri riish machineta tabextax haskuche che arekiwax kitachi humul weri la shashukuhe kiwax ish kishushik ishuti khoshela pri are
6: ketalax wach wachi katekuri kikbir chech
11: atri atuti khoshel ri khunachiri ri ughshani ukhuti khoshela pri Moises ri ugh ketam cheri dios shuchabegri Moises katekut ri khunri Manketam ta hawi hewi elena kulok.
6: Riachi kubir chkech.
2: Arek wari sach balkush. Cheri ish man iwetam ta hawi hewi elena kulok riare. Eche shuhak wehe taknu wa ochri in. Ri uketam cheri dios manke utata bechtari e ahmakib. Katekut wehun winak kushibir rib chuachri dios ewe kuban rirahawanik. Ri dios kutata bechri hun winak ri. Mankota humul ta tajinak che hunwinak shuhak uwo och hunwinak chik che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok rukri dios, mankota hun hasuwach kukowinri kubano.
6: Kikbir chrech.
11: Riat, chi atala shinak parimak, katekuri kuhati hoh ukok.
6: Katekuri, kikikiak ulok riare, katekuri, ri Jesus kretamak che shikikiak ulok riare. Kurika ikubig chrech.
1: Latkat kohon chech ri okohon riachi.
6: Riare kubig.
2: Ihachin kuri riare ahawshel. Arech kin kohon ri in chrech riare.
6: Ri Jesus kubig chrech.
1: Ri atawilom chik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
6: Chishakbi riare. Kukalaykisah ikubig.
2: Kin kohonik ahawshel.
6: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubikri Jesus.
1: In petinak pawe uachuleu arechk bantahun katbaltzig. Arech riman ke kaitak ke kayik, eri ke kayik ke moyirik.
6: Ejuhun fariseo cheik orruk riare kiktawi tzigri katikuri kikbik.
12: La shokuhe og moyibriuk?
6: Ri Jesus kubik chkech.
1: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibik. Ri ukhro nohel kekilo, ri mak kehekik kanok.
6: Juan capítulo 10.
1: Kasih kasih kimbih chivech, ri hunwinak che mankokta pari uchi kikral rech richich, eshane kapan puwi, we areri hun elak om ehunitzel winak. Katek ut ri hun che kok pari uchi ikral, are ahyuk ri chkech richich. Ri aktorol uchi ikral, Kuhakri rikral chrech, kategori richih ki katatbehri uchabal. Chki huhunal ke usik ihri e uchih, kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Aretakchi ishe e satahubik konohelri e uchih, knabehubi chikwach. Kategori richih ki kiternebehri are, rumal reche kikchob uwachri uchabal. Man ki kiternebehta ubi hunwinakri, che manchob talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uach ri uchabal ri hunwinak che man chop tal ta uach.
6: Ri Jesus shubir chkech, we hun tziho belil ri, katikuri iere man kikchop tu bishkal we shubir chkech. Katikuri, ri Jesus kubir che humul chkech.
1: Kasih kasih kimbir chiwech, in ri inuchi kral chkech ri chich, konoheli epetinak kan nabech nuach ri in, e la gomab shokoje e itzel takwinak. Katekut richih man kshkitat bechtari kichabal. Inri inuchi ikral, we kohun koku bi pari uchi ikral, che innakut koltahna koku biri ekelu biri kategori kuri krechari ri elaqonk peti karecha kulbana elaq kulketa kulak eku kamisah konohel ri in inpetina karech konohel kikohi kikaslemal ekikohi ksi balak kikaslemal in ri in utzalahajyuk ri utzahyuk kuhach ri ukaslemal pakivire euchih ri hunche tohom rikilal cheriman ahyuktah cheriman eresh tarichih aretak chi kril riutiv ki uyakan richih kategori kanimahik kategori riutiv kuyayitech chkech eki utukihubik rumal recheri are tohom rikilal emanimta ki ih richih chuwach in ri in utzalahajyuk eri in wetam ki wach ri enuchih eri enuchih ketam nuwach ri in hachari tatchel cheretam nuwach in Heri wetamu wachri inri tatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkechri enuchih. Ri in, ekochina nikahnuchih, chemanekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik chekinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuhweri, kinulokok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nuk aslemal in e arech ki atachina humul chwech. Mankota hun ke san chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nuk aslemal. Shoko he ko nukowinem arech ki atachina humul chwech. Are wari pisha uya omu lokri nutat chwech.
0: Katikuri humul chik. Mankunam tichik wachri ahudio. Rumal rech wetzihri. Iki chik shol ri eare kekbih.
4: Kohun kashtok ruk shokuhe moshirnak khasche ki tatbeh ri utzih.
0: Ik och nikah kekbih.
3: Wawe tzihri mankel ta ulok la pauchi hun kashtok.
2: Hun itzel huinak. Lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
0: Shok ov sashik pari Jerusalem ri nemak ik rech rik ak nim rachoch ri dios. Si balak kashtew. Ri Jesús cuacat para nim rachoch ri Dios, chuxi ri hun hache rachoch ri Salomón, ri a judío, kiksutih kip chrih ri are, katekuri, kikbih chrech.
11: Chikate hampana gapana rik ash chrech tak rik uslabal. We atri at Cristo, chabih, chakadisak ba chkech.
0: Ri Jesús kubih chkech.
1: We ri ishbitak chivech vumal ri in. Kategori manki kohtak, ri chakche kimban pari ubiri nutat, areri rik banouk atoxih panuwiri in. Katekut ri ish manki kohtak weri, shane rumal che ri ish man ish huntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kik tatbeh ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Ri in kinyahun alik kasle mal chkech. Kategori kasihne che ke kamtak, Kategori mankota hunri cheki utokihu bipanukab. Rinutat che shuyachwech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kukowin chrech utokishik hun hasu wach pari ukab ritatshel. Ri in eritatshel shahun kabanom.
0: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikahabuk arech kikiyak chrih ri are. Kategori, ri Jesus kubik chkech.
1: Ri in nukutum chiwach ki utzalahtak chak che petinak ulok ruk ritatshel. Hachikeri chakri che rumal kinikyak chabak.
0: Ri ahudio kikbir chrech.
3: Mankota hun utz chak che rumal kat kikyak chabak. Shane rumal hun itzel tzik kabir pueri dios. Shokhe rumal recheri at hun achi kategori kakoha wip at dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: La manse batalikta paripishab, in nubim, ishish dios, we e dios kchari are chkech ri hachin takshbish ri utzih ri dios chkech, kategori man loqtak kulelash ri tzih, ri hun, che tioshirisam etakomu loq chuwachu lew, rumal ri tatshel ri ish ki bih chrech, ri atka bih hunitzel tzih puwi ri dios, rumal recheri in shin bih, in inukohol ri dios. Weri in, man kimbanta ri uchak ri nutat, Mishkohon chwech, katekut, wekin ban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech, chishkohon ba rumal wechakri, Shahekuri kiwetamah ekichobo. Chek ori tachel buk di in. E in ko in ruk di tachel.
6: Humulchik. Kakik chepriare katikut. Riare shanimahu bi pakikab. Humulchik. Kbeu bi chakab chik chrech ri hordan hawihe nabekanok shuban kasna rishwan. Katikuri riare kanak kan chila. Sibalak iki ke open ruk riare. Katikuri kikibih.
12: Rishwan. Mangkota khun kutbal shubano. Katekut kastig ronohel rishubih rishwan. Puwi weare ri ronohel.
6: Katekuri chilari iki ke khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone khun yawab winak. Areri lazaro. Riach betanya che are kitin mitri mari eri rachalal marta. Rimari are shibnov rikhionik ruk rikok alak kunabl eshu chakki kharisak rirakan ruk riwi ri ushibal lasaro are are riyawab rikeb ranab ketakan chubishik chrech ri Jesus.
13: Ahawshil bihun jasib lahlok chawach riat yawab kolik
6: ruk takwetzihri ri Jesus kubih
1: weya milri mankuk amta ubi parikamikal weya milri sharech banal tokop chechri uqihilri Dios arech kikihila shikri ukoholri Dios
6: ri Jesus kulokok ehri Marta ri Rachalal iri Lazar aritakchi kretamah che yawa briare kanakchi naken kebqih parikowirare aritakchi okowinakchi ri kebqih kubih chkechri itehoshela
1: hoba Chuchzalek chihumul pari Judea.
6: Ri eutoheshelab kikbir chrech.
5: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshkar shat kikyak chabach. Katekuri, katbe chihumul hela.
6: Ri Jesus kubih.
1: Laman kablahuch tari kahbalko pari ich, wehunwinak bin pakich, mankuchak ich tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uachulewri. Katekut. Wehun winak bin chakab, kuchak ihrakan, rumal reche mankota risakil pari are.
6: Kubih wiri, katekuri kubih chik.
1: Rihun kachil Lazaro warinak, katekut riin kimbeche ukasu shikri are.
6: Riete hoshelab kikbih chrech.
3: Ahaushel, wewalnak, kol tahnari.
6: Ri Jesus are shutsehoh riukumekal, katekut rie are. Are kikchomach chiketzhon puwiri waram. Katekuri ri Jesus kusakirzach chikuch kubir chkech.
1: Ri Lazaro shkamik. Kategori kinkikot rumali wech ish. Cheriin maninkota hela arech kishkohonik. Katekut hoba hawik owiri are.
6: Kategori rimash rikbish didime onyo shchrech. Kubir chkech ri nikach itechosholab chik.
3: Chokuche. Khobari ukh ruk ri are arech kuhe kama ruk ri are
6: are takchi kopan ri Jesus kuri qa ri Lazaro chiki heb ikh chik mkutal chi parehul ri betanya naqah chi ri Jerusalem geni khacha kholakhuk esta Dios esi balag e judio she open kuk ri Marta ir mari chrech ukup sashik ki ko shrumal ri kishbal Ari takchi rimar takreta mach che pitna kulok ri Jesus kelo bi chu kulashik katikuri rimarit yulik kanak kan paha rimar takubir chrech ri Jesus
13: ahaushel weta atat kori at waral man kaminak tari rinushibal katekut kneba shokuhe kamikri rin wetam chero nojeri kata chrech ri Dios riare kuyana chavech
6: Ri Jesus kubir chrech.
1: Ri ashibal kastahna uwach.
6: Ri Marta kubir chrech.
13: Ri wetamne. Chek kastahna uwach pari kastahibal. Pari kisbal qir.
6: Ri Jesus kubir chrech.
1: Inri in kastahibal. Ri hunchi kakohon chwechri in. Knebak kamik. Chik aslik wiri. Katiguri. Ri hunchi kaslik ekikohon chwechri in. Shasman kamta wi. La kakohweri
6: riare kubir chrech
13: he ahaushelin kinkoho che atri at Cristo atukohol ri Dios rikpetek chuwachuleu
6: Aretak chi ishbitak wari, bechu sikri rachlal mari, katik uri kakhaskat ukoq pari ushikin kubiq chrech.
13: Ria hawshel kohela, katik uri katu sikir.
6: Riare, shiwi kuta witzikri, chanim kualak ubik kbe chi ukalshik riare. Ri Jesus maha kopan pari tinmit, shanik ona pari kolbal hawihe shukulu ri Marta. Ria judio che eko paha ruk ri mari, chitajen kikupsak kush, aritak chi kikil riare, chichanim kualak ubik ikel bik, kikternebe ubi riare, rumal chik ikchoma chik bechu ri hul chi uk eh. Aritak chi ri mari kopan chuwoch ri Jesus, aritak chi krilo, per katik tak churi rakan, katik uri kubik chrech.
13: Ahabshel, wetat kawat mural makam lak treri nushipa.
6: Aritak chiri Jesus kril riare, chiko ik ishokhe keok ri ahudio ruk riare. Katut rirushlabal ihunwi kunao, katikuri kubih.
1: Hawi he si yawi riare?
6: Riare kikbih chrech.
13: Ahabshel, tasaholok, katikuri kawalere.
6: Y Jesús kutakpik ukeh, katikuri rahudio kikbih.
12: Chivilampe, si balak shulok ukeh riare.
6: Katikut, ikhukun chkech kikbih.
7: Riare, chesh kuwunchu haqik ri uwaqoch rimoy, laman shokokhetak kuwunchu banik weta matashkam riare.
6: Katikuri, ri Jesús katut chikmul ri rush labal ekbechu rihul, rihul hunpek, ekohom hunabak chuwach. Kubih ri Jesus.
1: Chivesah le huna bah.
6: Ri Marta ri rana bri kaminak kubih chrech.
13: Ahaushel, koche ri shlabla benak chi pari ukaht ih.
6: Ri Jesus kubih chrech.
1: La manubim ta chawech chewe kori akohoni kriat, kawil nari ri ukihil ri Dios.
6: Kesah bi ri huna bah, katekuri ri Jesus kai chikah e kubih.
1: Tatshel, ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Rin wetam chikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri, arech kikoho che atri inatako mulok.
6: Aretak chi shbitak weri, ko kurakakeh uchi.
1: Lazaro, chatel ulok.
6: Irihun kaminak kel ulok. Shmitalik ri rakan iruqab chrech taqatsiq, ri wuch psom chrech hunatsiq kaminak, ri Jesus kubik chkech.
1: Chikirari are echiya alak chrech arechk beubik.
6: Ek ii chkech ri eahudio, cheri sheperuk ri mari, aritak chi shikilo ri shubano, ke kohon chech ri are. Katekut, ekohun chkech ri are, ke bekuk ri afareseo, Ekekbih chkech ri shuban ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchka khawib, iri fariseo, kikumulikkib pahun ri kohib. Ekekbih.
12: Khask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
11: Wekakayakan be chrech, konoheri kekohon chrech riare. Katekuri, kepena kuri riah romano, ekikitu kihnari ri tioshlak kakolbal, Ekikik is sihri pakiwiri kamak.
6: Katekut, hun chkech ri eare, ri kaifas che are nim chushkahau pawehun hunabri, kubih chkech.
4: Riish makota iwetam, makichoptak che are ut siwech, chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit, eshaheri makakamta konohel itinamit.
6: Wiri, mashubihtak shakparechwi, Shane are are nim chuchkahau pawehunabri. Shan shukashek ubishik ri utsik ri Dios. Chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwoch ri amak. Emin shiwi tatakob chkech ri amak. Shane shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chike habum ki. Ishas pawehun kihri. Kikchomah ubik chikkah kikkamsah ri are. Shan rumal kwa. Chiwachani mubik ri Jesus mankbin te chik chik shol, e minkukut chirri chikwoch ri ahudio, Shanek beo bi pare tin mit chik ocho na kahre tsinil kuleu, pahun tin mit che Afraim ubi, katekuri, kanak kanjala kuk ri eu te hoshela. Nakak si ulok ri ki ashbal ri ahudio, katekuri, si balahik i eu inak ri amak, epakalnak chi pare kuleu ulok chi pare Jerusalem na, chushekan ri ashbal arech kik chach obehki, kikitskuk ri Jesus. Katekuri, kikbich bilkim, aritachi ko paranim rachoch ri Dios.
12: Has kibich, laman kpetalo ri are parinimakich?
6: Rinimaktak chuchkahawi, iri fariseo, ki om chiwetak nikri, wikohun retam hawhek owi ri are, rahawshik kuyaubishik arech kchapu bi ri are.
14: Juan capítulo 12.
6: Waqib qiq chushekan riq ashbal ri Jesus kpe ulog pari betanya hawxe kowiri Lázaro ri hunchi shuk asba owach ri Jesus chikshol ri kamniqib khelari kia wari are ri Marta are qashin ri wari Lázaro are hunch kech ri ek oruk are churi mesha katikuri ri mariku kamo bihun pahbal ok alah kunabal rech utalah nardo chisibalah pakalik ri Rahil kuhi onsah ri rakan ri Jesus ekuchak kharisah ruk ri uwi eri ok alah kunabal be paranohel ri upha katikuri ri Judas Iscariote chihunch kech ri tehoshela ri hunchi kuhach nari are kubih
9: hasche manshkaishta wekok lah kunabal ri bajo la juzgal denarios. ¿Esia tane chikech rimebait?
6: Katekut. Mankobihta wari rumal chikok il uchomnik chikech rimebait. Shane kubih rumal rech chiriare hun ilkom. Katekuri. Rumal chik ori ukol bal puak ruk. Riare kurayih ripuak. Ekril kahu kok chila. Katekuri. Ri Jesus kubih.
1: Chayakan riare. Rahawshik cheshuk olwek ok alah kuna balri rech rehunk ihare takchi kin mukik. Shasronohel ihwa ek ome baib la iwuk. Katekut riin man ronohel ihtawa ink o iwuk.
6: Sibalah ek ia judio ek ketamah chik ori are hela. Katekuri kpetik menshiwit kiklari Jesus shanishakohe kiklari Lázaro. Rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinimtak chuchkahawib. Shukuhe kikah kikimsah ri Lázaro. Shani rumal riare sibalah ea judio kebe ubik ekikhon chrech ri Jesus. Parehunk ik che apnok. Rihuinak che kikichiwik. Shepe ulok pare nimak ik. Kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu bi uqab taq pakay, ikbechu kol shik riare, kikrakakak kikchi.
5: Osana, teuchitalik riare, chetahim petinak ulog bari ubi riakawshel, eri rakawinel ri Israel.
6: Ri Jesus shurik hun alah burish, kituyi ichri khachari tiptalik.
5: Mashibi khawib atral risyon, chawilampe riakawinel che petinak, akaninak chri hun alah ral hunatit burish.
6: Pawehun uchanim ri, ri eute hoshela mingik chop tuiri. Katekut, aritakchi kikhlashik ri Jesus pari uqih, knatak chkech che wiri tiptalik puwi riare, eare wa ri shban chrech. Ri winak che ik orruk riare, aritakchi shusukih ulok ri Lázaro pari hul, katekuri, shuyahun kak aslemal chrech, kikban katoxtik puwi wiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kikulah riare, rumal rech kitom chi riare, opnom rehun kutbal ri. Katekuri, ri fariseo kikbih chikshol.
3: Ri ish ki wiloche man kishchakantak, kamikri, konohe li winak are kiterneb emre are.
6: Ik ochila, ikhukun ah griego, chikapaki ulok arech kikikilah ri Dios, paranimak ik. Ri eare kirkari alip ri Ahbetsaida rech ri Galilea isibalak kitsonoch chrech
14: ahau ri ukkak kil ri Jesus
6: ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish iri alip que bekbih wiri chrech ri Jesús. Ri Jesús kubih chkech.
1: Kamikri, shopan ri kahbal hawije wi kianari ukihil ruk ohol riachi. Kasih kasih kim bih chwech. Wehun wach triko, shtak pari ulew eman kamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balahu wach ri. Ri hun che kulo oeh riuk aslemal.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hazle mal.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Joselab, yo pon lo que haré aquí que vierterech.
2: Wejun colibalri, si balaxinalikuleu, catecuri, kberik ich, che ahachau biri eare, arech kebe patak rinit enimak tak dinamit. Ekbe kilok o rikiwa arech kiwa ik.
1: Ate kuri riare kupir chikech.
3: Chia kiwari ish arech kiwa ik.
1: Kikipir riare chrech.
2: La kukbeche ulok ik, la kukkal denarius rech kashlangwa. Arech kayach kech arech kiwa ik.
1: Riare kupir chikech.
3: Joropa kashlangwa ko iwuk ish, hiwila ma.
1: Aretakchi riare ketam chik, kikipir chrech.
4: Kohop kashlangwa ekiepkar.
1: Shoschanim katakan chikech, arechi eare kikubari gunak, patak hukat chori sokumpal. Kekupi chori kayes, patak okal e patak kawinak lahuk. Chi shakbi li are, kukamukok rihop kashlangwa, shachi rikepkar, kakai chikah, kutewchih, katekuri, kupir rihetak kashlangwa, ekuya chikech euti hoshelab. Ares que quijat chiquiech riguinak, shokoje kupirri kepkar, ares que quijat chiquiech. Konohel si balakkewa ik, ekinohik, kategori kakimolri katotahna, kaplahuk nohenak takchakach, rukri uchakap takkar kakimolo. Rishkitik rikashlangwa, ekawinak lahuk tok achihab. Shoschanim, kubanla riare, ares eutakunelab, kiakan parihokup, Arech ki kisuk ba upik chakap chere betzaida. Kategori riare ki ohachna ubiri winak. Aretakchi shekhachita ubiri winak. Kbe parihuyub kategori kchaw rukri dios. Aretakchi okinak chireakab. Rihukub ko pari upani kahal ripolo. Kategori riare utukiel ko kanchori uleo. Riare krilo chereare sibalakke kosik chubinzashik rihukub. Rumalde chere Yaqiq shos chiwach petinaq wi ulok pataqli ukah kahbal chiriaqab kpe ulok kukri eare kbin puwiri ha kategori chichanim knebehu wi chiwach are tak chiri eare kkilu wat chakpin puwiri polo kkicho mak che khun shipenel kategori sipalak kikerakhir kichi rumar re che konohel eare kkilo kategori makichop tak suweri Katekut di are chichanim kubik chikech.
3: Chiku ba iku shwik riin, mishbik hiwi.
1: Chanim kakang kuk ri e are parihukuk. Katekuri kakak krikiyakik. Pakanima di are sipalak makichobtak suwaweri. Rumar re chima kakichobtak rimayipal re chitak kashlongwa. Rikushlapal ri e are sas tapatalik. Kikikis ripinim katekuri Kyo pancho uleu pari genesaret ke kanhulok ekikishim rihukup. Aretakchi ke ulok pari hukup. Chichanim eko hohun winak chakikichap la uwachri are. Ke peparo noheri dinamit. Kategori kebikikamu bire yao ip. Chotak rikichat. Chiha wi kakita wi cheko wiri are. Kategori baronohel kolibal. Shakha wi neko kwi. Panimak dinamit. Panis dinamit. Kakiyari yao bib patakri kayibal. Kakita charech riare. Chakikichab kok riuchi rtiak. Ekonohel ri kikichabu kok ri rtiak kekoltahik.
0: Marcos capítulo 7.
1: Ri fariseo shokuhe ekohun akhtibnelab. Epetinakolok chi pari Jerusalem. Kekibu kok ruk katekuri kekil ekohun chikech ri euti hoshelab. Riare chekewa ik rukt il takiqam manki chakom tak. Ri fariseo shokuhe konohel ea judío. Makewa tak we man ki chakom ta rikiqam. Che patak rikichok. Rumar rech che are kikirawusik ri kikipan okhertik. Mankewa tak are tak chi kepe ulok pari kaibal. We man shkichak kip. Shokuhe kikirawusik sipalak nikah khastak chik.